Ini seluruh resensia pontuhat megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM seluruh resensia pontuhat megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana nai sirah, kamu tuh paling hau nai mar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing perparaninnya cobertura depois di sana perpara canteiro depois de perpara canteiro ita construi ka hari ka construi mahonida ita perpara fatin atau bele kari fini depois de perpara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele perpara kata kita halotos significa kata ka fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau cria iniciativa rasik, o ensaio maka hau bele aqui a rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu uso descanso, e estou agora. Também, a Rússia é importante, teve para Itaema, então depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rassic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. Emane be mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaen bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo buah naga, ka ita bele dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha ema rumah tome husu hau tenki trabai ha bibirus tamba ida nebe obstakul kata ka ema lai mas sosa ne ita suru desafiu ida maki dene nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sir hotu, karika soru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kriamos plano ruma, onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan mon muting. Sekari cauliflower, borkole, chine serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oho wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesa. Loreba mercado ho titu bakmane kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi loreba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an halak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafen ta ko ko halane be hafa saibal ta bela masa. Ne be kolega o anohin mai ne be abian o mai be hara lah hune be kan tadi rus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bela hansa ne. Ne be hafun kolega ne mesti ane. Hafun kan tadi rus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahane. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itarang sa kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, yang sa masih selabar dahin be, ni hodik kair ba. Abe haunian lah, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ne, hawa karan kuda ba labelu mate. Ni tinggi murs completo, ne be yang sa tu mai holamos, ita baku ba ne mas yang mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tiya ida ruga kara. Mate kam terus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkona le dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega fal ba moro ne pade niatu label kontinua ida nemo hansane amenta ta no hal tan hansane saruka ne vel haten de natu haluan oinsam niatu la.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua ruanulu.
3: Caso para que acontece. Ular hang modo sira. Ida causa ida tambah condition right. Kalau right laguras maka ida halo modo sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini dalma fini ni dalma kita halo fini ni dalma ka dalam barak agar dalam kita halo fini sira itu dalam barak. I fini barak ni dalma sira liu barak makala bela datang itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem ni ting hari kausa problem bazu tu si situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida paru mau

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: lebih suku ne pema cewek servis uba. Ida ne hansa ne ini su tamba primeru ho hare ho si problema pasadu kata cewek apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Pabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewek nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão, quase tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan. Mai be ida ne fuin primeira vez ami halo ambolo malu, ia ami kria konsentra kolega extensão, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, masa atu to ti atu si dari sin, manu kau masa mati vali. Nabi agora kair valu afaan, puis hola vali mana? Puis potan be lemusan mai mak kudan. Persis kudan ni ita halot ya be, masa ada kuang sana, tau ti modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sira pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu be. Tunggu si ibu larang nama saya ambam raut mesirnya. Ini memori ini buras. Uza wafan. Balu husi merkar me borong toh ini. Nah yang saya kan tadi ruida ita 25 meter. Berarti ita faan $25 na. Sermai saya po 20 ya. Loriwa.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kepas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoy husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibit kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan Aibé malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja ba faande. Am lah halong enggan, am lori ba faande. Hamu tu lori faande. Kosang mai hamu kray ray hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husu juda ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru di tuir be. Agora tu sosa pel te atu be, mai hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Malu kerana nyai sirah, kamu terpilih hau nyai mar, hau nyai belu ngerinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

pecado. Tulungi minha, ó Ang, atuhanoin ko na ba? Buat nebe se moso tuirmai. Sexto, fuatembrani atuhanoin oin selo. Fuatembrani bayi minha, ó Ang, atuhanoin dalam oi-oi, atu beleto finalidade ida. Keta rejorbe labarike problema sirahutu. Fo oportunidade bania, atuhanoin oin sa nia bele halo buat rumah banya Ang rasi. Keta heing katak, nia rejorbe problema lolorong nia, nolahori minha tulu. Keta hamasa nia solusan sira, wahira ne komiku baimi. Keta baku labarik, wahira nya halo problema ne bebot baimi. Ejemplu nya halo boko imni suratan servisunya. Nya halo idane baimi kari, keta baku nya. Mai be explica bania suratahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sira, telah senti tanya programa to nanya rohang. Mai be ita seha suru malu fali iya semana oi. Ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka itanya programa, ho musika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star. Ciao!

0: 表演。
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timur lorosai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Muito antes, 9 sábado, maio, né?

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diet. Obrigado, Barak Babiban. Ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo in general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninuconi Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva ricusoin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun si tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai ha ona ikan se ita ne lenuk lai ha ona tambah saida maka ita ita bele detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk usina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambahan usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordinador Parque Nasional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi koleha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoro Malu, Balorung Ohing, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matam bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: eksternal lebih mak bapak hanya sama mungkin belum deh yang kata musik sih apa servis sih rai liur servis sih barai liur sih rani force produktifu sih rani ini kapasitas intelektual lori mana be lori be menyerai lori continue desenvolve menyerai no ikut saya dah maksir halo sih ras saya hanya sama mana be maka kapitalista tama saya dah sih ras somente saya hanya sama mana be maka hanuin dit nia nuin satu desenvolve nia nuin satu desenvolve nia familia grupu nebe maka nie pertense ba mebe nie lahanu ingona distino na sang ni hanesang nabe tamba lalo sir ne sala tamba dia ne oriente do ni husi estado tamba estado contenti ho saida maxira halo kata atu ha menos kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sir ni nie moris para tu saida kliu tan depo subjetivo estado dia nebe mak dia garantia bengi estado pomo ni banebe atu garantia se la iha Irene somente hanesa norma ida debe maka ita bela deh angkata ita mehi hetan oita hanasa ita contenti maybe iku hela ho lia fua ou hela ho ita dia kata hela ho historia ou hela ho norma tama norma precisa implementasaun a non ser dia povo mak bela implementa direta povo la hiak bit para tu implementa saida mak lehiat teten somente ita ihe estadu organo estadu ais atu bela kolia kona basiun tu povu nian di liu kona basi zoven sira para tu bela continua kontribui banasan lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektua anu iya sana
1: ok diak malu kovintis antes ita kontina na fatin ita nyo programa usi belun seles na fatin ofrece ta musika ita turmai enjoy the music.

anda tahu dah uzal murid. Nah, dia asal suruh siri bermaklumnya. Asal Islam sebab nasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Nah, dia mak existnya ala lokal. Jadi, murid sini memakasa tahan murid sila. Hanya fikir kat ia, ia fakat ini ia tahan murid sila. Barat nalinan. For example, Pak Moruka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Ataham Moruksa Seluk Nagamaka, Ularlavost, Nitavela, Paya Montuka, Rube, the Pesitara, the Moros Nagama, Afetado. You don't know, Kasoma, there. You get to see the Arawe, Tao, Adubus,

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belu ngerinci. Ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: moral ne la don suficiente. Por ejemplo, ida nebe mak la iha nini moral nebe mak dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak ita aprende maka. Edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Iha neba. Se forsa moral de en primeiro base mak ita konyese husi edukasaun ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, o depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun ne husi neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiko. Ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita nebele sa juventude ida ke forsa moral tep teves ya sociedade nina let. E a edukasaun ida seluk ma ita heta non husi edukasaun extra husi edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita, atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni hanoi atu ne sai ema nebe ma critico, no analitico, no constructivo e sociedade ke país ida.
1: E pergunta tur mei belon sele se soe ba ita nia. Belon ela ita bot nuna juventude, ida tur ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita forti papel hanesang kontrol transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobu sire. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial, hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosidade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba pobu ni amoris. Iha nebe pobu ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba pobu la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makit lengke saya zoom ida nebe mak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ida nene udah responsibilidade ida nebe makah juventude tengke halo. Kata ita tengke he pensamento ida nebe makah kritiku. Ita tengke he pensamento ida nebe makah analitiku atau hal analisa nebe mak dia kebaya realidade sosial. Ita precisa saya hanoi ida nebe makah inovatifu. Atu nune tengke continua progresa ida nebe pensamento ida nebe makah primitifu, ba pensamento ida nebe makah kritiku, pensamento ida nebe makah inovatifu atu muda buat tidak nebe maka dia, buat tidak nebe maka dia. Brian.
1: Oke, dia Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, khusus belum selesai, saya offer setang musik yang tidak turmai. Jadi music.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu grana nyai sirah, lamun tu paleo hau nyai mar, hau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

0: laho klase. Tamba ita kuliah kuno basunta ansuntu lalehan, ita helal ita la helal lehan para tu hetan ita ni liberdade dan ebe maka lai harohan. Maybe ita kriya susida lalehan ida hiarai ni mak susida de laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu. Ita labele harahun malu tamba problema-problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengke unifika dene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengke kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Ke maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sesta ang husi ita bos sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa Leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kubabibang, au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: coordinador parque nasional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin safara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belaus ia tasilaran deit mai vemos ia parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela dia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebi maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negatifu ba ita sekarik ita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita bela dia teta o defini kata ni ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira filafali ba ya fating nebe maka sira uluk ahoris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sirana. Ane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.